Taimong shi ga mu dab ni shi ku ya shi brai shi ga guo zun ai. Taimong a su ya ni dai shi ni meng dan zhi ku shi zhan na meng sha ni pe. Qian zhen lang man lang ra ai gu shi ya sa mei zai ai de ra dong gao ai lan pe. A kang zhou ya sai tie men ren. Shi wei na qian zhen lang man lang ra ai sum shi ya de ram sa mei zai ai mu dang ku shai da sai. Shi ga mu dat nga.

Tao hoya kham kha pori yon tung tamaka ai kamina su choi le yu dia ai tu kai sam se asa ya wa la luang ala pa kwa yang kan kai bu yo kham kha pori yon.